jag håll i hoj, oh, oh, oh. Kionia och pua rose i honi kallarna. Himili vili hoj, noka malahini. Na malahini hoj, oh, oh. Ika maaina hoj, ua noho, ia hoj, aku.